0: bersedia dulu, Pak.
1: Siap.
0: Setelah ini yang 5 pasukan SMS aja.
2: Saya sama Pam, Ponden ya. Jadi benar-benar kita amankan.